Weekend ya so enye nyane ntie gidigidi pa. Osebo de zarama afi oba life gidigidi okasa yesi nkofo bi etimi akọ eye apostle Kojosafo ne naso so omukwa kutu nano. Ei, enya enya enya sem ketu akra o.